ada CFD, boleh kamu infoin juga ke kita ya, Taman Pradua. Dan terpantau juga di sekitaran Jalan Tidar, terpantau padat, Taman Pradua. Kita bergeser ke informasi cuaca. Kalau dari BMKG Juanda, ini memperkirakan pada hari ini 28 Juni 2026 ya. Pagi hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Lalu untuk siang hari ini diperkirakan cerah juga dan ada peluang hujan ringan, berarti dari pagi sampai sore, Taman Pradua. Lalu untuk malam hari juga cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Sedangkan untuk dini hari juga berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk cuaca cerah sih, Taman Pradua ya, kalau dari perakiraan BMKG, dengan suhu udara di 25 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 47 sampai 100%. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan dan pastiin patuh berlalu lintas ya, Taman Pradua, dan pastikan juga dengerin terus Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan kali ini di hari Minggu pagi ini aku mau ngasih topik pembahasan yang bisa kamu ikuti sampai nanti di jam 10 pagi. Ngobrolin soal apa sih, Fir? Ngobrolin soal kegiatan favorit kamu di hari Minggu pagi. Boleh dong spill ya, favorit kamu tuh apa sih? Sekalian juga request lagu juga boleh banget. Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @produrrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Dan pastinya nanti bakalan ada info-info menarik juga buat kamu ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini aku balik lagi.

Di generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: satunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu suka gak sih sama yang namanya budaya? Kalau misalkan ngomongin soal budaya di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu juga banyak banget gitu kan, Teman Pro 2. Dan sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, cihilah, kita tuh harus apa ya, harus punya rasa mencintai budaya-budaya ini gitu ya. Dan ini merupakan tanggung jawab juga untuk kita bisa paling enggak paham gitu ya, paling enggak tahu gitu Teman Pro 2 tentang adanya budaya-budaya yang ada. Nah, ini seperti yang dikatakan staf pengajar program studi destinasi pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga UPI Diah Eka, yang mengatakan kalau konsep living heritage atau warisan budaya hidup ini punya ataupun merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan. Karena kalau dari warisan budaya gak cuma dipandang sebagai benda mati aja, tapi juga sebagai ruang wisata edukasi yang punya nilai historis gak tuh. Nah, dari Living Heritage sendiri juga merupakan konsep yang memandang warisan budaya itu sebagai identitas khas yang berbeda tiap daerah ya. Kita tahu sendiri juga nih Teman Pro 2, Indonesia itu beragam banget budayanya, terus habis itu juga bahasanya. Dari segi kebudayaan pasti juga akan berbeda-beda gitu kan. Dan paling tidak kita harus tahu budaya asal kita gitu. Kalau misalkan kita memang dari asal Jawa Timur, ya kita tahu budaya Jawa Timur itu apa gitu kan. Dan melihat kalau warisan budaya ini dimiliki sebagai identitas yang menjadikan solusi juga gitu ya dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya, dengan tidak menganggap cagar budaya itu sebagai benda mati gitu ya, tapi juga bisa menjadi ruang wisata, terus edukasi juga, dan pastinya punya nilai ekonomis yang tinggi gitu. Tapi kalau misalkan aku ngelihat ya, banyak banget sih orang-orang yang suka untuk datang ke apa cagar budaya gitu kan, atau kita paling tidak pingin belajar hal baru, sejarah tentang Indonesia, sejarah tentang budaya kayak gitu. Kalau sekarang-sekarang sih aku ngelihatnya minat dari anak muda juga banyak yang apa ya, ingin tahu gitu, paling tidak seperti itu nih Taman Pradua. Jadi ini harus mulai digalakkan lagi gitu kan. Terus dengan adanya dari kerjasama yang baik antara pemerintah, antara pengelola situsnya gitu ya, pelaku pariwisata, mungkin dari akademisi juga, ataupun dari masyarakat sekitar yang turut menjaga tempat ini gitu ya, tempat bersejarah, cagar budaya, kayak misalkan candi gitu kan. Terus habis itu museum-museum atau segala macam cagar budaya itu tetap harus kita lestarikan juga nih Taman Pro 2, atau paling tidak kita rawat. Nah, apakah kamu juga salah satu penyuka untuk berlibur ke Cagar Budaya nih teman Pro2. Pas banget kan kalau misalkan kamu suka sama Cagar Budaya, sekalian suka sama konser gitu kan. Kayak yang akan hadir di bulan Juli ya kalau gak salah teman Pro2. Awal Juli nih teman Pro2. Ada event musik kayak misal Prambanan Jazz gitu ya. Terus habis itu ada waktu itu kegiatan di Candi Borobudur gitu ya, maraton atau apa. Itu merupakan salah satu event atau kegiatan yang melibatkan juga cagar budaya tersebut agar bisa lebih dilihat gitu kan sama masyarakat. Akhirnya kalau misalkan ya memang diawali dengan ingin melihat acara tersebut, apapun acaranya ya. Tapi paling tidak kita akhirnya hadir di tempat tersebut gitu ya, di cagar budaya tersebut, yang akhirnya kita bisa menikmati juga, oh ternyata bagus ya, ternyata tempatnya indah ya, dan harus kita jaga, harus kita lestarikan, seperti itu nih teman Pro2. So buat kamu, ini kan udah ada nih contoh-contohnya, mungkin bisa untuk pengelola atau pembuat event gitu ya, membuat event di cagar budaya khususnya di Jawa Timur, biar kita gak jauh-jauh gitu loh ya. Oke teman Pro2, nanti bakalan aku update lagi informasi menarik, dan pastinya aku tungguin gabungan kamu di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952. Kita lagi ngomongin soal kegiatan favorit kamu di hari Minggu nih. Jadi langsung aja kamu gabungan, spill. Siapa tahu kegiatan yang kamu favorit itu juga merupakan favorit dari teman Pro2 yang lain, atau menjadi rekomendasi untuk teman Pro2 lainnya. Plus boleh banget untuk kamu request lagu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Bedain yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
1: Abang anterin boleh gak?
2: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
3: Pro 2 FM,

0: Udah hampir jam 8 nih teman Produa. Kalau baru aja kamu dengerin JKT48 dengan Cinta di Garis Horizon, kali ini di Halu masih dengan unsur Jepang ya teman Produa. Ada penyanyi Hiari Pamyu Pamyu. Tiga lagu udah aku pilihin buat kamu tadi. Dan dari teman Produa nih pinginnya diputarin lagunya yang berjudul Candy Candy. Ya udah deh, habis ini bakalan aku puterin ya spesial buat kamu. Dan masih aku tungguin juga gabungan kamu di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. So, this is teman Produa untuk di Halu hanya satu lagu. This is Kiari Pamyu Pamyu dengan Candy Special.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Produa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih di Spada. So, aku mau bacain dari teman Pro 2, kegiatan favorit kamu di minggu pagi ini apa sih, gitu kan. Sekalian untuk request lagu juga boleh. Buat teman Pro 2 mau ngasih rekomendasi ke teman Pro 2 lainnya juga boleh banget. Ada yang tercepat nih, waduh. Ada MS Mea underscore 10, katanya gereja dong. Oh benar, jangan lupa ibadah ya teman Pro 2 ya. Requestnya Sumpah Mati by Selena Grace. Thank you. Okay, have a nice day. Have a nice Sunday kak. Have a nice Sunday buat juga buat teman Pro 2 juga ya. So ada lagi dari Lunar, ini katanya tidur. Istirahat ya, iya benar banget sih teman Pro 2. Yeni Lindawati bersih-bersih rumah setelah sarapan. Oke. Likyu jogging kak. Wah, sehat sekali ya, nggak apa-apa. Kondisi cuacanya emang cerah kok teman Pro 2. Jadi emang enak banget untuk nemenin kamu semuanya beraktivitas gitu kan. Karena matahari pagi kan juga bagus gitu. Boleh langsung aja keluar rumah. Untuk berkegiatan maksudnya ya. Ada Restu Ayu, katanya gak ada. Loh apa kok gak ada? Bingung kah mau ngapain? Atau ya udah semuanya jadi kegiatan yang apa adanya aja ya, gak ada yang favorit gitu. Baiklah gak apa-apa deh teman Pro 2. Tadi rata-rata pengen dengerin lagunya Selena Grace. Terus ada Fajar Nur Salah Apa. Ada Nabila Takia yang Cegil. Ditungguin ya, bakalan aku cariin lagunya. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM aja. Nanti bakalan aku lanjutin lagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2022. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Di tanggal 28 Juni ini diperingati hari apa sih, teman Pro 2 ya? Nah, kalau misalkan aku cek ya, untuk 28 Juni ini memperingati Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat nih, teman Pro 2. Dan untuk sejarahnya sendiri, ini merupakan Hari Berkabung Daerah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak nomor 460/37/Umum/2020 tentang Hari Berkabung Daerah, dan tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa mandor pada 28 Juni yang akhirnya diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada hari ini itu para masyarakat dihimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang mulai pukul 6 hingga 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya akan diadakan upacara nih, teman Pro 2, untuk di Kalimantan Barat sana di Pontianak. Untuk latar belakangnya sendiri, ini adalah peristiwa mandor pada 28 Juni 1944. Saat itu penjajah Jepang mencurigai Kalimantan Barat dan juga Selatan mempunyai komplotan pemberontak yang terdiri atas kaum cerdik dan juga cendekiawan, para raja, sultan, tokoh warga, orang-orang dan juga para pejabat. Dan mereka itu melakukan penyerangan di Kalimantan Barat dan juga Selatan, dan dengan harapan para pemberontak itu bisa punah gitu, teman Pro 2, dan akhirnya bisa menguasai kekayaan bumi di sana. Tapi masyarakat sipil juga menjadi korban korban tersebut gitu. Pada akhirnya ini ditetapkan sebagai Hari Berkabung Daerah seperti itu untuk di Kalimantan Barat. Selain itu juga diperingati Hari Kesadaran Asuransi Nasional di Amerika Serikat, teman Pro 2. Ini juga perayaan yang bertujuan menyadarkan orang bahwa pentingnya memiliki asuransi untuk kelangsungan hidup di masa mendatang gitu. Karena banyak anggapan asuransi itu menambah beban. Nah, ini pentingnya juga edukasi terhadap masyarakat. Itu tadi, teman Pro 2, untuk peringatan hari penting. Dan buat kamu juga yang lagi merayakan hari penting ataupun sedang berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga apapun yang kamu inginkan bisa terkabul, dan pastinya juga selamat menikmati hari-hari penting kamu di tanggal 28 ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, nanti aku bakalan lanjutin dengan info menarik lainnya dan pastinya bacain gabungan kamu di topik pada kali ini.
0: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada ya. Dan langsung aja aku mau bacain lagi yang udah gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. Ngomongin soal kegiatan favorit kamu di minggu pagi ini ya. Ada dari Happy, ini katanya rebahan di kasur gitu, atau jalan-jalan. Terus ada Desi, ini katanya jalan di CFD, hehe, katanya gitu. Oke, ya emang momennya ya teman Pro 2. Terus ada It's Me, katanya jogging nih. Biru, ini kata Biru bersih-bersih rumah. Terus Dewi tidur aja sambil buka sosmed. Ada juga dari Farhan, ini juga katanya olahraga aja sih Min. Baiklah, yang request lagunya Nabila Taqiyah, terus ada juga Selena Grace, udah aku puterin ya tadi ya. Buat yang request lagunya Fajar Nur, sorry ya, lagunya masih belum ada nih di playlist. Ditungguin aja habis ini, pasti ada kok. Oke, ya teman Pro 2, ditungguin. Pokoknya kita masih nemenin kamu. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Dan pastinya juga dengan info-info yang menarik buat kamu semuanya. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada yang request lagu dari Lala Huta, Kamu Yang Sakit, dan juga Caleb J dengan Di Balik Pertanda, spesial buat kamu.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama BTS, para ARMY di luar sana, kamu harus berbangga karena BTS Arirang ini masuk album terbaik 2026 versi Rolling Stones hingga NME, Teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi album terbaru dari BTS Arirang ini masuk ke dalam daftar rilisan musik terbaik di paruh pertama 2026 versi sejumlah media musik ternama gitu. Jadi kalau Arirang sendiri ini dirilis 20 Maret lalu, dan dari para member yang baru aja keluar dari hamil gitu ya, selang 9 bulan dari seluruh member wajib militer, akhirnya Arirang ini dirilis seperti itu. Nah, dari album studio kelima ini juga masuk ke dalam daftar pertengahan tahun milik media pop Amerika Serikat Complex pada 12 Juni. Lalu juga masuk ke dalam kategori rilisan musik terbaik sejauh 2026 oleh koran harian Inggris The Telegraph pada 13 Juni, majalah musik Rolling Stone pada 15 Juni, dan media musik Inggris NME pada 16 Juni. Dan kabar terbaru itu akhirnya membuat heboh para fans, dan pastinya juga ini adalah titik di mana BTS kembali dengan penampilan yang luar biasa dengan akar budaya Korea ya, melalui Arirang ini katanya. Karena memang dari awal BTS membentuk album ini gitu ya, merilis album ini, itu udah disclaimer duluan bahwa ini tuh emang diambil rootsnya dari budaya yang ada di Korea sana, makanya judulnya juga Arirang gitu, Teman Pro 2. Sedangkan kalau dari The Telegraph sendiri, ini menggambarkan grup BTS ini sebagai wajah K-pop. Apakah ini juga merupakan salah satu titik di mana BTS jadi besar kembali gitu ya, setelah kemarin sempat ya itu tadi wamil dan lain-lain, akhirnya ini comeback yang membuat namanya menjadi lebih besar daripada sebelumnya gitu kan. Pokoknya kita tunggu aja deh, Teman Pro 2, gebrakan-gebrakan terbaru dari BTS pastinya. Dan Desember nanti juga akan konser di Jakarta gitu ya, selama 3 hari, yaitu 26, 27, dan juga 29 Desember. Pokoknya kita nantikan aja. Dan gak cuma di Indonesia, tapi beberapa negara di Asia Tenggara juga akan didatangi oleh BTS, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Filipina. So, buat kamu, adakah dari Teman Pro 2 yang fans banget sama BTS, para ARMY, ataupun juga berkesempatan untuk menonton konser yang ada di Jakarta pada Desember mendatang? Happy banget kayaknya ya, Teman Pro 2. Nah, ini juga aku mau bacain lagi dari Teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. Masih ngomongin soal kegiatan favorit. Ini sama sedikit banyak, hampir-hampir sama gitu ya, Teman Pro 2. Ada yang ke CFD, terus pastinya juga beberapa Teman Pro 2 juga ibadah, lalu dengerin musik gitu kan. Nah, dengerin musiknya langsung aja kamu ke Pro 2 FM gitu ya. Bisa banget request lagu juga, nanti di Pro 2 Hitlist juga boleh banget, dari jam 10 sampai jam 12 siang, Teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Perudua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Perudua, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman-teman.

Di topik pada kali ini ya, masih ngomongin soal kegiatan favorit kamu di minggu pagi. Apa nih kira-kira untuk kegiatan favorit kamu? Kalau dari Rania nih katanya nonton Taman Pro 2. Terus habis itu ada juga, ini juga sama, cari-cari film yang oke di bioskop. Karena emang waktunya aja kalau hari libur. Baiklah. Nah kalau kamu nungguin atau nyari-nyari film yang oke banget untuk bisa kamu tonton di bioskop, akan tayang ya Taman Pro 2 pada 9 Juli 2026. Film komedi fiksi yang bisa dibilang ini spesialisnya film Jowo gitu ya Taman Pro 2 untuk dari sutradaranya sendiri. Bayu Skak yang membuat sebuah karya terbaru lagi, tapi kali ini berbeda daripada film-film lainnya yang menggunakan pure bahasa Jawa. Nah, ini ada salah satu cerita yang menyuguhkan budaya serta bahasa Madura, Taman Pro 2. Film komedi fiksi ilmiah Fo-UFO ini memilih Surabaya sebagai kota pertama untuk menggelar penayangan khusus sebelum tayang serentak pada 9 Juli 2026. Kenapa kok Kota Pahlawan ini dipilih gitu ya? Karena memang ini ditujukan sebagai penghormatan terhadap perjalanan produksi film yang melibatkan talenta lokal Jawa Timur ini. Dan dalam proses produksi, film ini menggelar open casting di Surabaya Utara yang diikuti lebih dari 2.500 peserta di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Madura, Taman Pro 2. Dan memang sekitar 80% pemain yang tampil dalam film ini merupakan hasil dari seleksi tersebut, termasuk peran yang memerankan Ibu Saikona, Siti Kam, dan juga baru pertama kali berakting. Wah, keren banget nih Taman Pro 2 ya. Ini benar-benar mengambil talenta baru gitu, khususnya untuk talent-talent Jawa Timur dan sekitarnya gitu kan ya, Surabaya dan sekitarnya. Nah, selain melibatkan pemain lokal, dari Fo-UFO ini juga menggandeng studio animasi asal Surabaya yang bernama Home Pimpa ini untuk menggambarkan karakter alien yang ada di dalam film tersebut. Dan kolaborasi itu juga jadi upaya mengangkat kemampuan talenta kreatif daerah di industri perfilman nasional. Jadi gak cuma talentnya aja ya Taman Pro 2, tapi juga proses-proses syutingnya juga melibatkan

0: teman-teman dari Jawa Timur semua. Ya emang kalau Bayuska kan apa ya, bisa dibilang kayak bangga Jawa Timur gitu kan. Jadi dari lagu-lagu yang dibikin, terus habis itu juga film-film yang dibuat itu menggunakan bahasa Jawa biasanya. Nah kali ini berbeda, yaitu menggunakan bahasa Madura tapi tetap dengan unsur Jawa dan juga pastinya Indonesia nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran ya, ditungguin aja teman Pro 2 di tanggal 9 Juli 2026.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SEMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngasuk, ngobrole, are Surabaya.

kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan di topik sepada. Dan pastinya nemenin aku dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist dan juga santai siang ditemenin sama Mas San Hadi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Fira pamit, bye-bye teman Pro 2. Happy weekend.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jam 10.03 saatnya Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menilai Festival Balon Udara Universitas Muhammadiyah Purwokerto semakin memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Saat menghadiri festival di lapangan Mas Mansur, Kampus 1 UMP, Desa Dukuwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Minggu pagi, dia mengapresiasi perguruan tinggi tersebut yang secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi solo dan mantan anggota grup musik One Direction, Harry Styles, tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Memley Stadium, London, Inggris Raya pada Jumat 26 Juni. Dalam video yang beredar, Harry Styles saat itu sedang melakukan gerakan wheel yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyamburkan air ke arah atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was yang bintang diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, timnas sepak bola Kolombia dan Portugal berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 0-0 pada pertandingan terakhir bagi kedua tim dalam grup K di Stadion Hard Rock Florida Amerika Serikat pada Minggu waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan statistik FIFA, Kolombia finish sebagai juara grup dengan mengemas 7 poin dari 3 laga yang sudah dilakoni, sedangkan Portugal yang berjuluk Seleco das Quinas menempati peringkat kedua lewat torehan 5 poin. Sekian info Pro 2 bersama saya Mahsan Hedi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Masih di 95,2 Produ 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Produ 2 Hitlist nemenin kamu sampai nanti jam 12. Masih bareng Mas Nadi di Sokin. Ada Tulus Hati-Hati di Jalan menemani kamu untuk request lagu seperti biasa, teman Produ 2, di Instagram kita di @produ2 dari SB atau di WhatsApp di 0819980952. Kalau misalkan enggak pengen ribet, di telepon aja 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Ayo kita ramein, kita request, kita hati-hati di jalan.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Bro Dua Itlis masih nemenin kamu teman Bro Dua, masih barengan Mas Hadi juga di sini. Kita awali dari Aditya seperti biasa yang katanya mau tail ke Malang. Weh, hati-hati bro. Tapi ini aku nggak tahu nih rumahnya Aditya di mana. Apakah di Surabaya juga atau di mana? Tapi kalau misalkan OTW ke Malang harusnya orang Jawa Timur ya. Ya dah, mau diputerin Naif dengan Air dan Api. Oke, balance ya. Jadi situasinya juga harusnya balance gitu, Dit. Ya, selamat berlibur, hati-hati di jalan, Adit. Terus ini ada Jesse. Mereka berdua tuh kayak apa ya, Air dan Api gitu. Ada Aditya juga, langsung aja ada Jesse gitu. Jadi ya langsung sepaket gitu berdua. Minta lagunya Sore dengan gitu. Emang judulnya SSST, bacanya gitu teman berdua. Tapi lagunya enak banget, nanti kita dengerin bareng-bareng. Oke deh, dua lagu dulu untuk ngawalin Pro 2 Hitlist kali ini. Dan buat kamu yang belum dibacain, sabar. Kita puterin dulu, ada Air dan Api dari Naif.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

Kita masih bacain requestan kamu di Pro 2 Hitlist, masih barengan Mas San Hadi di sini. Coba kita bacain lagi, masih dari WhatsApp ada Dinda yang katanya minta Gia Indrawari Jiwa Yang Bersedih, kebetulan katanya lagi galau mampus. Tetap stay dirasakan aja, karena galau tuh bagian dari kehidupan. Jadi kamu harus merasakan itu, sedihnya dirasain, nanti senengnya juga harus dirasain gitu teman berdua. Iya, selamat bersedih-sedih, semoga gak terlalu lama dan bisa kontrol diri kamu sendiri. Lanjut, ada siapa lagi di sini? Kita geser ke WhatsApp, ke Instagram teman berdua, di Insta Story kita di @berduaRRSBY. Ada Dimas Fahrul _ katanya minta lagunya Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Wah, oke, disiapin buat kamu. Satu lagi deh dari Instagram juga. Ada dari Darul _53, katanya minta diputerin Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Oke, tiga lagu udah aku input dan siap aku puterin buat kamu semuanya. Dan buat teman berdua yang emang belum diputerin atau masih bingung mau requestnya di mana, di Instagram kita Sabi di @pro2rrsby, di story kita atau di WhatsApp 0819-98952. Line telepon juga masih kita tungguin banget di 0315342353 atau di aplikasi RR.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8000.

Kita lanjutin lagi gak sih teman Pro 2 buat muterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Ini coba kita lihat dari WhatsApp lagi. Ada Lara Purnamasari teman Pro 2, katanya minta diputerin lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu. Udah disiapin Lala, thank you udah joinan. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Vika, katanya pagi menjelang siang kak. Wah pagi, gimana Vika? Kabar aman ya? Dan dia mau diputerin lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Oke, diputerin habis ini teman berdua, tapi coba kita dengerin dulu Tata Janeta dengan Korbanmu.

teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kita masih lanjut bacain lagu yang harus aku puterin, bacain requestan kamu juga di Pro2 Hitlist, teman Pro2 masih di Instagram, WhatsApp, karena banyak banget yang mau requestan, mungkin lagi perjalanan kali. Oke, minta diputerin Mesahira di ujung minggu, si Frisiela. Oke, diturutin Ariria 711 juga minta di ujung minggu lagunya Mesahira. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Andrian, katanya minta perunggu dengan 33 kali. Wah, lagi pada kemana sih, guys? Minggu ini, apakah kamu di rumah aja atau main kemana? Kayak tadi Aditya katanya ke Malang. Teman berdua yang lain boleh deh. Kira-kira weekend ini apakah di rumah aja atau berkegiatan di mana? Nugas atau nongkrong aja sama teman-teman? Boleh dispilin aja gitu. Terus ada Tena. Tena siapa ini? Oh, ada Tenaps katanya minta Nabila Taqiyah dengan Cegil. Oke, juga diturutin 3 lagu udah masuk teman berdua dan harus aku puterin karena teman berdua mungkin lagi di jalan. Hati-hati ya. Kalau misalkan ngantuk jangan dipaksain, berhenti dulu aja. Tapi gak mungkin juga ya. Misalkan kalau main jauh gitu, pasti malamnya tidur teman berdua. Nah, kalau misalkan di ujung minggu kayak gini, kalian kemana?

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Kita lanjutin lagi teman berdua, masih di Produa Hitlist. Ternyata hari ini teman berdua emang benar-benar pengen diputerin lagu-lagu enak gitu ya. Karena mungkin lagi di mobil dan perjalanan lama banget 12 jam gitu misalkan. Gak apa-apa, kita temenin di Produa FM 24 jam juga sih, sampai nanti jam 12 malam bakal ada lagu-lagu enak dan informasi seru tentunya. Kita lanjut lagi. Dari WhatsApp ada Siska, katanya minta diputerin Kesha Levon K dengan Tak Ingin Usai. Lagi sedih di mobil, katanya pengen diputerin lagu itu. Oke, kenapa ya? Selain banyak orang yang berlibur, juga banyak orang yang galau di minggu ini. Tapi gak apa-apa, kita tetap bisa ngibur kamu dan ya sedikit pelipur lara lah ya, berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain di Instagram. Ada Lesti Handra, katanya minta Raim Laude dengan Lesung Pipi. Oke, dua lagu aku siapin buat kamu teman berdua, dan masih ada setengah jam lagi buat kamu request lagu. Jadi joinan, gabungan, nanti aku puterin di Produ Hitlist tentunya.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.
2: Teman terbaik.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sepertinya teman berdua hitlist harus sampai sini aja nemenin kamu. Tapi jangan khawatir, habis ini aku bakal ngasih rekomendasi makan siang atau berita-berita UMKM ya buat kamu yang lagi di perjalanan. Melipir dulu guys, rest area bisa atau di warung-warung pinggir jalan juga sabi banget. Makan siang isi bensin dulu, jangan mobil doang yang diisi bensin, perut juga diisi bensin. Nah, abis ini bakal langsung aku kasih rekomendasinya buat kamu. So, di sini aja teman-teman berdua di Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Santai siang disokin barengan Mas Nadi dan ngomongin soal perjalanan. Memang kalau misalkan kita lagi perjalanan tuh maunya yang simpel-simpel aja gak sih teman berdua? Apalagi soal apa ya, makanan dan isi perut gitu ya. Dan ketika kita perjalanan gak mungkin dong di mobil kita makan rendang gitu, terlalu ini, terlalu apa ya, terlalu ribet untuk menyiapkan sebuah nasi rendang gitu teman berdua. Rendang mantap tapi susah gitu. Kalau misalkan kamu naik angkutan umum, misalkan naik bus atau naik kereta gitu, kayaknya makanan yang dijual di kereta juga kayak makanan-makanan simpel gitu, bakso aci gitu-gitu. Tapi aku mau ngasih rekomendasi kira-kira makanan yang sekiranya simple dan enak banget dibawa ketika kamu perjalanan jauh. Yang pertama, yang pasti kamu harus stok buah-buahan segar yang tentunya yang kamu suka teman berdua. Nah, kalau misalkan aku boleh ngasih rekomendasi, buahnya kayak apel, jeruk, anggur atau pisang. Itu tuh pilihan cemilan sehat yang gak memerlukan peralatan makan tambahan gitu. Dan kandungan air dan seratnya itu tuh ngebantu menjaga hidrasi tubuh kamu selama perjalanan dan memberikan energi alami tanpa rasa berat di perut teman berdua. Iya sih, kalau misalkan kamu memang biasanya makan siang langsung berat, makan nasi, makan apa segala macam, pokoknya yang lemak-lemak. Kalau misalkan dikasih buah-buahan emang agak nolak gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin si kenyangnya tuh sebenarnya lebih lama loh kalau misalkan makan buah gitu teman berdua. Ya deh, satu lagi rekomendasi, nanti aku balik lagi teman berdua. Jangan kemana-mana, rekomendasinya masih 20 juta. Enggak, ya beberapa nanti aku kasih. Tapi yang pasti yang nomor 2 adalah kamu bisa stok roti gandum dengan isian protein yang pastinya kaya banget teman berdua. Nah, roti gandum ini kamu bisa isi dengan telur, daging, ayam atau tuna. Ini lebih ribet tapi gak seribet ketika kita makan rendang teman berdua. Dan ini tuh pilihan bekal yang sangat praktis, karena mungkin kalau misalkan kamu siapin di rumah kayaknya bakal sabi banget. Jadi dimasukin tepak gitu atau dimasukin tempat makanan gitu teman berdua. Nanti kalau misalkan mau makan tinggal buka aja gitu, dibuka terus hap gitu, selesai. Itu teman berdua, karena kalau ngomongin soal si roti dengan isian ini, dengan isian protein ini, kandungan karbohidrat kompleks dan protein di dalamnya tuh ngebuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Sehingga idealnya kamu untuk perjalanan panjang itu tuh gak harus sering berhenti untuk makan teman berdua. Jadi si proteinnya dapat, si karbonya juga dapat teman berdua.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu, tapi yang di-roasting kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah, karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya, harusnya sih. Kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.

0: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Are suruh boyo karo Pro2F.

Gimana teman berdua, udah beli buah sama roti gandumnya belum? Kalau udah, nih ada lagi nih buat kamu yang masih bingung nih. Wah, buah kayaknya kurang cocok nih di aku, tapi roti juga terlalu mainstream. Wah, ini ada lagi. Kamu bisa mengonsumsi onigiri atau nasi kepal, teman berdua. Nih kalau kita ngomongin soal karbo-karbo, yang nasi-nasi aja, tapi maunya simple gitu. Dan biasanya si onigiri ini berisi tuna mayo, terus abon, dan telur asin adalah bekal favorit yang menyenangkan dan tidak mudah berantakan saat dimakan. Jadi yaudah, nasi kepal digigit, di dalamnya ada si abon atau tuna mayo gitu. Jadi si tuna mayonya ini sebagai lauk gitu, teman berdua. Dan bungkus dari plastik ini itu tuh kayak menjaga makanan kamu tetap tetap steril dan tetap mengepal gitu, teman berdua. Dan nasinya tuh emang didesain, ya udah, bukan nasi yang buat nasi goreng, teman berdua. Udah bisa buyar itu mah. Terus kamu juga bisa mengonsumsi sandwich atau wrap, teman berdua. Nah, ini tuh enak banget, apalagi siang-siang kayak gini. Kalau nggak buah ya sayur gitu, teman berdua. Apalagi isiannya adalah ayam panggang dan kadang-kadang tuh diisi beef juga, teman berdua. Dan di dalamnya ada saus favorit, adalah pilihan makanan yang worth it untuk di perjalanan, teman berdua. Biasanya itu sausnya ada saus apa ya, saus tomat, saus pedas, abis itu ada mayonya juga. Jadi nggak tempat apa rasa sayur sama daging doang, pasti ada flavor pedasnya apa segala macam gitu, teman berdua. Dan bungkus dengan kertas aluminium foil itu tuh agar bentuknya terjaga dan mudah dimakan tanpa perlu piring, teman berdua. Pokoknya asoy banget lah. Sandwich atau kamu bisa makan onigiri, teman berdua. Kalau misalkan pengen nasi, ya udah deh. Kalau misalkan feeling, beli aja. Kayaknya jualan onigiri sama sandwich banyak di pinggir jalan, teman berdua.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Jangan kemana-mana teman Bro 2, di sambil kamu menikmati makan siang yang enak itu yang udah aku rekomendasiin buat kamu, ada informasi olahraga yang udah aku siapin dan siap banget buat ngasih beritanya ke kamu teman Bro 2. Pokoknya bakalan seru, ada Piala Dunia juga dan beberapa olahraga yang harus aku sampaikan buat kamu semuanya. So, lagu selanjutnya ada Run dengan orang yang paling ku benci teman Bro 2. Enak banget siang-siang dengerin ini. Tapi disambil flashback, disambil makan juga sabi teman-teman.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya. Awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner disokin barengan Mas Nadi di sini tentunya, dan ini agak membanggakan dan salah satu rekor baru gitu ya untuk timnas Kongo yang akhirnya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 teman berdua. Dan kemenangan melawan Uzbekistan tadi malam kayak menjanjikan banget, 3-1 teman berdua. Dan ini tuh ngebuat Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menuju ke fase gugur teman berdua. Dan menurut Doi jadi salah satu pacuan baru gitu ya, dan tenaga segar juga untuk pemain-pemain yang emang udah dipersiapkan di babak ke-32 besar gitu teman berdua. Ya semoga harapannya adalah tim-tim yang emang pendatang baru, tim-tim underdog segala macam itu tuh ngasih kejutan gitu teman berdua. Jadi juaranya tuh gak itu-itu aja gitu ya. Tapi Perancis harus juara sih.

proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

dari Jazz teman berdua udah diputerin buat kamu semuanya. Terus kita balik lagi masih ngomongin soal 32 besar. Ini timnas Kroasia memastikan langkahnya untuk menuju ke babak 32 besar itu di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana dengan skor meyakinkan 2-1 pada laga terakhir grup L di Philadelphia Stadion Amerika Serikat teman berdua pada Minggu waktu Indonesia bagian barat. Dan Nikola Vlasic ini tuh jadi penentu kemenangan Fatreni lewat golnya pada menit-menit akhir pertandingan teman berdua. Dan Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-31 melalui tendangan keras Petar Sucic pada luar kotak penalti setelah menerima umpan Mateo Kovacic dan skor menjadi 1-0. Dan keunggulan itu bertahan hingga turun minum meski Ghana sempat memberikan ancaman-ancamannya teman berdua. Dan di menit ke-73 ketika Derek Lutskassen menenduk bola hasil tendangan bebas Ernest Nuamah, gol itu sempat dianulir karena offset tetapi wasit mengesahkan seluruh golnya.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: jauhnya teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

Now featuring Ari Lesmana. Sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama sakcil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.

Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, okay, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, apalagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Di posisi 3 Diaga Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gugur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mampro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi

di Indonesia Top 20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga orang pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza. Iya, kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: 2019 Sabro 2 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Sabro 2 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya Are Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: a new door. Now I
1: in nobody's sky. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3-nya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum memasuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Bro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu nomor 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Sekali lagi.
1: Selamat sore.
0: Sekali lagi.
1: Selamat sore. Gimana nih Bang? Aduh Bang.
0: Jadi sore ceria ada kita bertiga ya Bang ya? Berdua Bang. Satunya siapa Anjay?
1: Ini siapa? Enggak tahu ya. Nanti aja lah.
0: Oke. Nanti aja ya. Jadi seru ceria di weekend kali ini kita berdua nemenin kamu ada Jan Alex Fauzan Azimi.
1: Yes, dan juga Rama nih teman Pro 2 di sore hari ini.
0: Sampai dengan jam 7 kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaru spesial buat semuanya juga. Ya jelas jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi Keep Station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Apabila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Oke, itu obrolan masih di sore ceria ya. Di weekend kali ini sebenarnya kita berdua juga pada pengen tahu gitu kegiatan atau aktivitas kamu di hari libur seperti itu ngapain sih? Mengingat besok itu ada udah hari Senin, apakah ada sesuatu yang udah disiapkan atau ya udah biasa-biasa aja tiba-tiba hahihi besok udah kerja lagi di tempat kerja. Kalau kamu biasanya nih Bang Rama, kalau sebelum kerja besok hari Senin gitu ya kan, kan nanggung nih ya. Kalau Sabtu kan besok masih libur, oke lah masih bisa begadang, masih bisa ini. Nah kalau besok udah hari Senin itu biasanya pas sore mau malam gini nih ngapain sih biasanya?
1: Tidur udah, ya? Tidur aja gitu
0: tidur,
1: kan.
0: Tidur aja ya. Kalau Jen tetap karena ini momennya Piala Dunia, tetap nonton bola sih.
1: Oh gitu.
0: Iya. Apalagi yang ditonton negara-negara yang kuat-kuat gitu ya. Kalau ketemu yang kuat sama yang kuat kayak misal kemarin. Main jam 12 sama jam 3 sore itu ada Inggris, ada apa namanya Prancis sama Norwegia. Nah itu kan juga tim-tim gede tuh, ada Mbappe, ada Haaland, tapi sayangnya Haaland gak dimainin ya, udah gak sampai selesai jangan ketiduran.
1: Oh gitu ya. Terus, kau jagain siapa nih?
0: Piala Dunia. Jerman.
1: Kenapa Jerman?
0: Jejer Kauman. Jejer Jejer Manuan. Dari dulu Jen Jerman, waktu masih zaman-zaman sekolah, karena di situ ada Mesut Ozil dulu. Karena jujur Jen kalau nonton bola tuh memang lihat dari pemainnya sih dulu waktu itu. Jadi kayak negara ini di dalamnya tuh pemainnya siapa aja gitu nah. Dulu Jen suka karena ada Mesut Ozil di Jerman.
1: Akhirnya, dari dulu ya. Sampai sekarang.
0: Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya sampai ketika Ozil udah enggak main lagi, udah pensi gitu ya. Ya tetap ke Jerman sih karena pemain-pemainnya juga oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Enggak Argentina atau Portugal gitu?
0: Portugal second choice.
1: Second choice gitu yeah. Ya karena ada Ronaldo.
0: Iya. Yeah.
1: Oh gitu.
0: Karena ada Ronaldo. Ya enggak cuma Ronaldo sih, ada Vitinha. Cuman yang jadi goat kan di situ Ronaldo ya, oh, yang gitu. Fansnya paling banyak. Kalau Jerman ada Goretzka. Dulu masih zaman-zamannya Mario Götze gitu, ada Goretzka, terus abis gitu Kimmich gitu, terus abis gitu Toni Kroos.
1: Keren-keren sih. Aku sih itu Belanda kan, ada Ruben Onsu.
0: Ruben Dias.
1: Ruben Onsu. Ada Ruben
0: di
1: kan?
0: Iya, di situ.
1: Ruben siapa sih?
0: Ruben Dias.
1: Oh, Ruben Dias gitu kan.
0: Kalau ya. Di situ dia Ruben Onsu malah jualan geprek nanti.
1: Geprek ya nanti ya.
0: Ya udah. Kamu ikut gabungan aja teman Pro 2 ya. Kalau bikin kayak gini nih biasanya ngapain aja? Sebenarnya pasti banyak hal yang bisa dilakuin gitu ya, meskipun di rumah aja gitu. Gak harus ketika liburnya itu harus jalan-jalan gitu. Tapi bukan untuk kemungkinan gak boleh jalan-jalan. Itu juga hak kamu juga ya.
1: Main
0: karena
1: apa kek
0: gitu. Karena itu nge-charge diri kita gitu ya. Nge-charge diri kita, nge-recharge lah ya.
1: Kena cas.
0: Biar besok lebih semangat lagi bekerjanya nih. Kayak Ilham nih, dia kalau pas malam minggu weekend kayak gini dia tuh push rank sampai elitnya
1: turun ya lebih tepatnya.
0: Iya, dia jasa push rank bukan naik ke mythic tapi ke elit.
1: Okay.
0: Sambil nonton film-film gitu bang. Dracin gitu kan. Ya udah, nanti kamu bisa gabungin juga teman nomor 2 yang jelas jangan kemana-mana. Jam ter lagi deh, satu lagu dari Alan Walker featuring sama Ina World Send dengan Barcelona.

0: Tongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tahu gak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 5 sore lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bakal sebut informasi terakhir dan juga cuaca di Surabaya sore hari ini. Langsung terpantau dari kawasan padat lalu lintas, kawasan Jalan Raya Merah atau Jalan Haji Soekarno, Taman Broadway. Beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas ketika sore hari ini ya. Jadi langganan macet juga. Kemudian dari Mer menuju ke Kapasan, Kenjeran, habis itu Kapasan sampai ke Raja Wali, lurus mentok, masih ramai lancar aja kawasan tersebut. Kemudian yang padat lalu lintas biasa di sore hari itu berasal dari kawasan daerah Jalan Jagirono Kromo, ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan waktu sore. Kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani masih ramai lancar aja sih teman-teman, berdua gak sampai macet banget. Kemudian Mejen Sungkono juga terpantau ada beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas. Kertajaya juga mengalami peningkatan volume kendaraan dia di beberapa titik. Kemudian kawasan Jalan Raya Darmo juga masih terbilang ramai lancar aja sih teman-teman, berdua. Kita beralih dulu di informasi cuaca barengan sama Bang Rama, gimana?
2: Oke, untuk di informasi cuaca ya teman Pro2, di sore hari ini termantau agak berawan ya. Dan juga suhunya itu 31 derajat Celcius di sore hari ini ya, termantau tadi siang agak panas ya teman Pro2, sekarang agak dingin-dingin sejuk nih teman Pro2. Nanti kalau misalnya kamu mau keluar ya, jangan lupa untuk bawa mantel. Kalau misalnya tiba-tiba hujan kan gak lucu gitu. Ya udah, nanti kita balik lagi ya setelah yang satu ini.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional? PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Sabtu, Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngasuh, Ngobrole Arek Surabaya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Welcome back di Lokarama Teman Pro 2. Saatnya musisi lokal berirama bareng sama Yan alias Fazan Azimi. Sampai setiap ke depan Lokarama akan nemenin kamu dengan sebuah lagu indie yang akan Yan puter ya. Udah pantau Instagram RRI Surabaya, harusnya udah tahu ada playlist dari siapa aja yang bakal Yan puter di Lokarama malam hari ini. Yang jelas Yan mau ucapin terima kasih dulu buat yang udah kirim lagu. Di email kita masih sama, rrinet@surabaya.gmail.com. Lagu-lagunya keren banget dan pastinya jadi masih ngajakin buat semuanya yang punya karya lagu, langsung aja kirimin ya di rrinet@surabaya.gmail.com. Tulis aja lo karena mana sekarang nama band kamu, begitu teman berdua. Dan karena cuma 10 playlist aja, jadi kemarin udah lumayan banyak yang kirim, jadi harus ngantri dulu ya teman-teman. Jadi nanti bakal diputer kok, tetap di lo karena next atau minggu depan. Kalau minggu depan belum ada masuk playlist, berarti minggu depannya lagi pasti bakal diputerin. Ya udah, untuk membuka kita di Lokarama malam hari ini ada dari Burne Boy dengan Gadis Melayu. Kita langsung puterin aja buat semuanya malam hari di Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.

0: ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, teman berdua, Lokarama masih senantiasa untuk memberikan support gitu ya buat teman berdua atau para musisi di luar sana yang punya lagu baru. Sebenarnya nggak harus lagu baru, lagu lama juga boleh asalkan belum pernah diputar di Lokarama ya teman berdua. Jadi misal kamu punya lagu itu keluaran atau rilisan tahun 2015 gitu ya misal atau mungkin 2020 atau mungkin 2019. Nah itu boleh kalau misalnya kamu mau kirim. Yang jelas belum pernah masuk di playlist Lokarama, teman berdua kirimin aja gitu. Press release-nya kamu bisa kirim juga, atau mungkin foto band kamu, pokoknya semua materi dari band kamu deh. Yang jelas lagu ya, itu bisa berupa MP3 ataupun bisa WAV juga bisa. Jadi bebas mau kirimin yang mana, dua-duanya juga bisa. Nanti bakal disiapin sama music director Pro 2 FM. Begitu. Jangan ulangin lagi, dan emailnya masih sama, rrinet@surabaya.gmail.com. Di situ tulis aja Lokarama, subjeknya underscore nama band kamu. rrinet@surabaya, subjeknya tulis aja Lokarama underscore nama band kamu. Nanti bakal kita siapin teman-teman berdua.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja.

0: Batas informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus nggak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: FM。Kamu masih dengerin Okarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Oke, teman berdua, satu informasi soal lagu indie. Malam hari ini ada Biba Dubi umumkan ada album baru yang dirilis, dan ini melibatkan vokalis Paramore, Turnstile sampai dengan Deftones. Jadi penyanyi dan penulis lagu berdarah campuran Filipina Inggris yaitu Biba Dubi ini resmi mengumumkan album studio keempatnya yang bertajuk Pylon. Album tersebut tuh dijadwalkan meluncur pada tanggal 18 September 2026 mendatang melalui label Dirty Hip dan juga Interscope Records. Dan Pylon ini menjadi karya terbaru dari Biba Dubi setelah merilis album This Is How Tomorrow Move pada tahun 2024 lalu. Jadi album tersebut sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musikal solois bernama Ashley Beatrice Christie Ilejai Laus itu, yang selama beberapa tahun terakhir terus bereksperimen dengan berbagai warna musik alternatif. Begitu teman-teman berdua, mungkin yang udah kepo sama album barunya seperti apa dan lagunya ada apa aja, bisa dicek aja deh di platform musik digital teman-teman berdua.

0: Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, look. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Coba berdua, kayaknya Lokarama sampai sini aja karena udah mau jam 7, 8 menit lagi. Jadi jangan masih ngajakin kamu buat bisa terus kirim karya lagu kamu di email kita masih sama, rrinet@gmail.com. Terus aja subjeknya Lokarama _ band kamu. Nanti bakal kita puterin di Lokarama setiap hari Minggu jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore. Yep, di sore ceria. Jadi kirim aja lagu-lagu terbaik kamu. Bisa berupa MP3 ataupun bisa berupa WAV, bebas. Semua materi lagu kamu juga kirimin semua. Jangan ulangin lagi di rrinet@gmail.com. Subjeknya Lokarama _ nama band kamu. Dan sekalian juga jangan pamit undur diri dari ruang dengar kamu, sampai ketemu di Lokarama minggu depan. Bye bye.

0: 2. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikut konten, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan kasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Halo teman Pro 2, gimana kabar kamu malam ini? Semoga selalu sehat ya. Tadi kamu sudah menyaksikan Relay Jakarta Pro Indy dan udah jam 20 nih. Ini berarti ini saatnya kamu comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Gimana malam kamu hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera. Pokoknya ya, yang baik-baik untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Tentunya di malam hari ini kamu gak bakal kesepian, karena aku Rianita bakal nemenin kamu di sambil aku kasih kamu informasi terup to date di jaga malam kali ini. Aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu yang super enak pastinya. Jadi lagu-lagu enak ya di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Riani, Tata Mempro 2. Di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga bakal kasih informasi ter-up to date. Kamu kan pasti gak asing ya sama yang namanya High Tech Mall. Karena apa? Karena untuk informasi terbarunya ya, Pemkot ini berupaya menghidupkan kembali High Tech Mall. Bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik itu sudah ditata kembali untuk pengembangan industri kreatif, pelaku UMKM, komunitas, serta generasi muda nih. Wali Kota Eri Cahyadi itu juga bilang tahap awal area yang dibuka meliputi ruang bawah tanah atau rubanan, basement gitu ya, dan lantai dasarnya. Tentunya menghadirkan penjual makanan, pelaku usaha, custom motor dan mobil, serta berbagai komunitas kreatif lokal gitu teman perdua. Dan Pemkot ini juga tengah menuntaskan pembangunan gedung pertemuan 3.500 meter persegi. Ditargetkan rampung Agustus mendatang nih. Dan fasilitas itu dirancang untuk pameran dan acara dalam ruangan, termasuk acara pernikahan gitu. Dan tahap berikutnya ya, pengembangan lantai 1 dan 2 itu akan difokuskan untuk menarik lebih banyak investor dengan menghadirkan beragam fasilitas kayak area e-sport, simulator mobil e-sport, dan ruang kolaborasi kreatif. Upaya Pemkot ini tentu perlu memperhatikan berbagai sisi ya, mulai dari strategi pemasaran hingga kenyamanan fisik. Salah satu kendala utamanya itu Citra Mall juga dianggap sudah tutup. Nah, perlu adanya nih kampanye besar-besaran dari Pemkot bahwa THR Mall tuh masih buka loh dan memiliki konsep baru. Dan saat ini pun masih banyak stand yang kosong, terutama di sektor IT. Dan untuk mengatasinya perlu ada strategi nih, seperti memberikan insentif atau kebijakan sewa yang sangat menarik. Bahkan mungkin gratis sementara untuk mengisi kekosongan, khususnya gerai baru sesuai dengan konsep. Jadi kayak pelaku kuliner, industri kreatif, dan komunitas. Jadi gimana teman perdua, kamu tertarik nggak untuk ngisi kekosongan ini di High Tech Mall? Karena ini perlu ada citra nih di masyarakat bahwa THR Mall atau High Tech Mall ini buka loh, buka kembali gitu. Jadi kalau kamu tertarik ya bolehlah ya ambil standnya itu. Karena memang citra lama itu sebagai mall yang kotor, gelap, dan tak terawat harus dihilangkan. Perbaikan total pada fasad, pilar, serta fasilitas publik seperti lift dan eskalator itu jadi langkah awal nih untuk menciptakan kesan baru yang modern dan nyaman tentunya.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Pajajaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Lagu Kick dengan judulnya Spanish Love Song sudah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2. Di sela-sela aku kasih lagu enak, aku juga kasih kamu update informasi terbaru. Kali ini datang dari Pamekasan teman Pro 2. Ternyata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pamekasan Ali Mashkur itu menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan rencana pembangunan pos damkar di wilayah Pantura menjadi prioritas nih, seiring dengan tingginya kebutuhan layanan darurat di kawasan itu. Dan saat ini ketersediaan sarana itu berupa damkar di wilayah setempat hanya terdapat 1 unit armada damkar plus 2 unit mobil penyuplai. Terlebih keberadaan armada itu terpusat di wilayah perkotaan, sehingga peristiwa kebakaran di wilayah Pantura relatif sulit teratasi karena ya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari wilayah kota untuk tiba di lokasi kejadian di Pantura. Bahkan konsep yang sempat dibahas ya, rencana pembangunan pos damkar itu tidak hanya satu titik di wilayah tertentu, tetapi di setiap daerah pemilihan alias dapil, dan 5 dapil berbeda. Direncanakan memiliki 1 pos damkar guna mempercepat respon penanganan kebakaran di wilayah setempat gitu teman Pro 2. Hanya saja rencana itu tuh urung direalisasikan.

Dan seiring dengan adanya beragam kendala, diantaranya ya pandemi COVID-19 serta penyesuaian anggaran, sehingga kondisi itu belum dapat menjadi prioritas dan menyebabkan realisasi pembangunan pos damkar tertunda, teman berdua, hingga saat ini. Kalau menurut kamu gimana? Apakah memang pembangunan pos damkar ini harus segera dilakukan atau tetap harus ditunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan, teman berdua? Kalau menurut kamu kayak gimana?

Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Sebelum aku ke cerita penutup hari, aku ada satu informasi lagi buat kamu teman Pro 2. Kali ini datang dari Malang. Ternyata ya, sejumlah daerah di Jawa Timur sempat terjadi antrean panjang biosolar nih pada sejumlah SPBU. Dan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, kini memastikan suplai energi termasuk biosolar itu telah aman. Dan Kofifa pun meninjau langsung kondisi pasokan dan distribusi BBM di SPBU Karanglo, Kabupaten Malang. Teman Pro 2, minggu hari ini teman Pro 2 ya, masih fresh banget ini informasinya. Dan Gubernur Jawa Tim pun didampingi Bupati Malang M. Sanusi, PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur M. Hadi Aftabudin Rijaluzaman, hingga Sales Area Manager Malang PT Pertamina Patraniaga Alam Kanda. Dan Kofifa pun juga menuturkan stabilitas pasokan BBM itu sangat strategis dalam menjaga pergerakan ekonomi Jawa Timur. Beberapa sektor pun sangat tergantung pada pasokan energi, mulai dari industri, distribusi logistik, sektor perdagangan, hingga mobilitas masyarakat tentunya. Dan Manager Sales Retail Pertamina Patraniaga Daniel pun juga memastikan Pertamina telah melakukan penambahan pasokan biosolar maupun jenis BBM lainnya untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dan gak kerasa teman Pro 2, bentar lagi jam 9 malam ya, nanti bakal ada cerita penutup hari sampai jam 11 malam. Jadi buat kamu yang penasaran topiknya apa di cerita penutup hari kali ini, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

tadi kamu sudah dengerin berbagai informasi yang udah aku update. Dan karena sudah jam 21, ini saatnya aku lakuin cerita penutup hari buat kamu Pemabro 2. Dan pasti penasaran kan topiknya ini tentang apa sih di cerita penutup hari. Jadi topiknya itu tentang latihan keras masih diperlukan untuk bentuk mental atau sudah saatnya rubah metode. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kasih tahu aku dong, langsung aja gabungan ya di Instagramnya @pro2rrisby atau juga bisa melalui WA di 081908952. Kamu juga bisa menghubungi lewat telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Jadi langsung aja gabungan ke cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita teman Pro 2 ya. Karena memang topiknya itu relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Kayak latihan keras itu kayak masih diperlukan gak sih ya untuk bentuk mental, atau udah saatnya rubah metode nih, gak usah latihannya yang keras tapi latihannya yang cerdas ya. Mungkin untuk mengenali diri terlebih dahulu, kelebihan dan kekurangan masing-masing terlebih dahulu, jadi supaya haluannya, alurnya gak salah ya untuk membentuk mental. Tapi tiap orang tuh beda-beda ya teman Pro 2. Ada yang membentuk mentalnya dia memang dengan latihan keras ya. Kalau dikasih yang lembek-lembek, dikasih yang mungkin gak keras, gak nyantol, gak bisa mentalnya dia. Pasti mentalnya masih gak kebentuk atau seperti apa. Karena tiap orang punya caranya masing-masing. Nah, aku pengen tahu cara kamu gimana teman Pro 2. Langsung aja gabungan ke cerita penutup hari. Karena bagi kamu yang bergabung, aku juga bakal kasih bonus lagu teman Pro 2. Kamu bisa request lagu favorit kamu di cerita penutup hari kali ini. Langsung aja gabungan ya, aku tungguin.

0: Serius deh, Sah. Kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri, Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyup, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Masih di cerita penutup hari, teman berdua, dengan topiknya latihan keras itu masih diperlukan gak sih untuk bentuk mental? Atau sudah saatnya ganti atau rubah metode nih? Gimana menurut kamu, teman berdua, dengan topik kali ini? Memang ya, itu tergantung. Sebenarnya latihan keras itu tergantung juga. Yang dimaksud tuh latihan keras yang seperti apa? Apakah disiplin, konsisten, dan mau keluar dari zona nyaman, maka latihan keras masih sangat diperlukan. Kalau disclaimer ya, kalau memang latihan kerasnya itu tentang disiplin, konsisten, atau mau keluar dari zona nyaman gitu. Namun jika yang dimaksud adalah latihan yang penuh bentakan, hukuman berlebihan, atau sengaja membuat orang menderita, banyak penelitian itu menunjukkan itu bukan satu-satunya cara untuk membentuk mental, teman berdua. Jadi mental yang kuat itu justru dibangun dari beberapa hal. Ada tantangan yang meningkat secara bertahap, bukan sekedar penderitaan. Dan tentunya juga harus disiplin yang konsisten, evaluasi dan umpan balik yang jelas. Tentunya juga kesempatan belajar dari kegagalan tanpa dipermalukan. Itu penting banget. Jadi kalau kamu menegur orang, terus kamu gak suka dengan kesalahan yang ia perbuat, jangan bilang saat banyak orang melihat ya. Kamu bisa tegur itu privat aja, jangan sampai dilihat banyak orang, karena itu secara tidak langsung itu mempermalukan orang tersebut gitu, teman berdua. Dan juga latihan keras kalau di dunia militer ya, olahraga hingga perusahaan modern, metode pelatihan tuh juga terus berkembang loh. Jadi standarnya tetap tinggi, tetapi pendekatannya tuh lebih ilmiah, fokus pada performa, ketahanan mental, dan pembelajaran. Bukan sekedar keras demi keras gitu ya. Kalau kerasnya disiplin, konsistensi gak masalah. Tapi kalau keras dalam artian latihan keras itu dalam artiannya membentak, memukul, itu sepertinya harus dihindari, teman berdua ya. Kalau terlalu berlebihan kerasnya itu juga gak bagus. Apalagi untuk melatih mental ya. Melatih mental tuh boleh banget, tapi jangan sampai ngancurin fisik kamu, teman berdua. Fisik tuh juga harus dijaga. Tentunya juga ya, latihan keras itu masih relevan ya jika kerasnya tuh memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan dengan aman. Yang mulai ditinggalkan itu anggapan bahwa semakin menyakitkan latihannya, semakin kuat mental seseorang. Gak gitu ya, teman berdua ya, jangan ya. Jangan sampai karena ingin mentalnya bagus, mentalnya kuat, terus harus dihajar habis-habisan. Gak gitu juga, gak boleh ya. Nanti jatuhnya KDRT. Nggak boleh ya, teman berdua ya. Dan mental yang tangguh itu lebih banyak dibentuk oleh tantangan yang tepat, kayak disiplin yang konsisten, kemampuan bangkit setelah gagal. Itu juga penting banget dibuat untuk apa? Untuk tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Gagal, coba lagi, gagal, bangun lagi. Kamu hanya perlu bangkit 8 kali dari 7 kali kegagalan. Kamu hanya perlu bangkit 10 kali dari 9 kegagalan. Misalnya kayak gitu, teman berdua. Yang penting latihan kerasnya itu jangan sampai melukai fisik kamu. Itu gak boleh ya, teman berdua. Atau mungkin melatih mentalnya itu dengan cara kekerasan gitu ya. Kekerasan verbal atau non-verbal itu gak boleh banget, harus dihindari ya. Untuk zaman sekarang ini lebih baik kamu melatih mentalnya mungkin dengan bereksperimen, mencoba hal baru, hobi baru yang lebih ekstrim gitu. Misalnya kayak mungkin kamu punya hobi naik jet ski gitu ya, itu ngelatih mental juga. Mungkin kamu punya hobi naik motor cross ke pegunungan, itu juga ngelatih mental. Jadi latih mentalnya itu dengan hal-hal yang positif, dan kamu juga pastinya harus safety. Nggak hanya ekstrim aja, tapi juga harus safety juga, teman berdua. Jadi kamu harus mendahulukan keselamatan kamu juga. Jangan sampai karena kamu ingin melatih mentalmu supaya kuat, terus kamu harus menyiksa badan kamu. Jangan ya.
Gitu teman berdua. Kalau pendapat kamu gimana teman berdua? Aku pengen tahu pendapat kamu seperti apa. Langsung aja gabungan ke Instagramnya Produa FM, karena udah aku buat question box di situ ya. Kamu bisa langsung ketik aja tanggapan kamu dan juga drop lagu favorit kamu, karena bakal aku puterin khusus kamu yang bergabung ke cerita penutup hari kali ini. Bisa aja langsung di Instagramnya @produa_rrsby atau bisa melalui WA di 0819089 952.

kedua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Masih di cerita penutup hari teman pro 2 barengan sama aku Rianita. Dan masih dengan topik yang sama ya, tentang latihan keras itu masih diperlukan untuk bentuk mental atau sudah saatnya ganti metode nih. Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman pro 2? Ini aku mau sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung. Ada dari Fabian Pantau nih, bilangnya mental supaya semangat. Oke, mental supaya semangat ini gimana Fabian? Dia juga request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari Saipol 220. Dirubah metodenya kak. Nah, metode apa nih kak yang harus dipakai kalau memang latihan keras itu masih jadi beban tersendiri gitu ya. Jadi harus ganti metode. Nah, metode apa nih Kak Saipul? Dia juga request lagunya Katy Perry, That One That Got Away. Oke, disiapin ya. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang udah bergabung di WhatsApp nih. Ada dari siapa nih ya? Oh, ada dari Hendrik Probolinggo. Dirubah aja Kak metodenya. Sama mau request lagunya Kesha, Dieyong. Dari Erwin di Probolinggo. Oke, disiapin ya lagunya ya. Kalian kan udah pada milih, dirubah aja metodenya. Metodenya tuh gimana, teman pro 2? Kalian, kalau versi kalian tuh seperti apa metodenya? Apakah metodenya harus yang super sabar, yang gak dengan kekerasan, atau yang super lemah lembut, ya pelan-pelan aja, atau gimana? Karena memang tiap orang itu punya caranya masing-masing, dan respon tiap orang itu pastinya berbeda-beda ya. Ya yang penting itu tujuannya tuh sama, untuk melatih mental supaya kuat gitu ya. Buat kamu yang mau bergabung di cerita penutup hari kali ini, boleh langsung aja gabung sekarang juga ya teman pro 2 ya. Karena buat kamu yang gabung bakal aku kasih bonus lagu teman pro 2. Kali ini lagu yang aku puterin adalah dari Selena Grace and Andy Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Enjoy.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Masih di cerita penutup hari teman berdua. Kali ini aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih ke topik cerita penutup hari kali ini ya. Ada siapa nih? Oh, ada dari Lara Purnamasari. Dia bilang gini nih, terkadang kita selalu berpikir bahwa mental hanya akan terbentuk dengan latihan yang semakin keras. Padahal bukan hanya kerasnya latihan yang membuat mental kita terlihat kuat, tetapi juga hati yang selalu dekat dengan Tuhan, niat yang lurus, kesabaran serta kesediaan kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jika suatu cara sudah tidak lagi membawa kebaikan, bukan berarti kita menyerah. Bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk memperbaiki metode tanpa mengurangi semangat kita. Sebab yang dinilai bukan hanya hasilnya, tetapi juga usaha yang kita lakukan dengan cara yang baik. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita hati yang kuat.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi udah jam 11 malam. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Tadi aku juga sudah baca-bacain teman-teman Pro 2 yang sudah gabung ya di cerita penutup hari. Dan masih belum ada yang bergabung lagi nih. Dan untuk kamu Teman Pro 2, thank you so much ya yang sudah membersamai jaga malam barengan sama Rianita di sini dari mulai jam 19 ya kan, ada Pro Indi Relay Jakarta. Terus setelah itu kita udah bahas-bahas informasi terbaru, terupdate, dan juga yang terakhir ini di jaga malam cerita penutup hari ya, tentang latihan keras masih diperlukan untuk bentuk mental atau sudah saatnya ganti metode. Tadi Teman Pro 2 juga sudah bergabung, thank you so much ya. Tapi kamu gak usah galau, gak usah risau, karena nanti jam 11 sampai jam 12 malam bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu sampai tertidur pulas, Teman Pro 2 ya. Jadi gak usah kemana-mana, di sini aja pokoknya, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

banyak. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari hari ini, Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Senin 29 Juni 2025. 26. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, berdua dari kembali untuk teman-teman aktivitas kamu dari pagi sampai dengan malam hari nanti dengan berbagai program udah kita siapkan ada sepeda cerita siang sore ceria sampai ke jaga malam. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan senantiasa menemani kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan lupa selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Teman Pro 2, kamu lagi mudi atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self healing biar nggak stres.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman.

0: terbaik kamu.
1: FM. Saatnya info produk.

Gimana pagi, saatnya info pro 2. Dalam menjaga kesehatan mental atau mental health kini kian digandrungi oleh masyarakat urban dan tak terkecuali di video Surabaya dan bergerak atas kesadaran tersebut, The Good Circle, sebuah komunitas wellness lokal, sudah menggelar event kolaboratif bertajuk Yoga and Bloom pada Sabtu 27 Juni 2026.

Suasana haru sekaligus mengembanggakan mewarnai gelaran acara lari bergengsi Green Force Run 2026. Surabaya Green Force Run 2026 ini mengajak ribuan pelari dari seluruh Indonesia dan mancanegara terkoneksi dengan denyut kehidupan kota Surabaya. Surabaya Green Force Run 2026 resmi diselenggarakan Minggu pagi 28 Juni 2026. Hampir 6.000 pelari menemadati area start di Tugu Pahlawan, Surabaya dengan semangat untuk menaklukkan rute masing-masing.

0: Tema perudah pelemahan nilai tukar rupiah yang diikuti kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap dan pelaku usaha kecil yang harus menghadapi kenaikan biaya hidup di tengah pendapatan yang tidak bertambah. Dalam program dialog Beranda Astacita dengan teman inflasi investasi Minggu 28 Juni 2026, Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Willy Filosofia mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan tetapi juga berimbas pada kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Demikian info per 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info per 2. Thanks for listening.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan? Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
1: Boyo Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Coba Pro 2 aja mau sepilih halu dulu pagi hari ini. Jadi udah apa di topik paling halu hanya satu lagu di Pro 2 FM di Instagram @pro2rsby. Kalau bisa langsung pantai aja. Pantau aja maksudnya. Ada musisi keren yang udah jen siapin, yaitu Dizzy Sunfish, teman Pro 2. Ada 3 lagu udah jen masukin di polling halo pagi hari ini. Yang pertama ada Andy, kemudian ada So Beautiful, dan yang ketiga ada Try My Luck. Oke, tiga-tiganya lagu enak nih. Tiga-tiganya lagu enak, tapi berhubung hanya halo, hanya satu lagu, kamu bisa pilih salah satu aja. Nanti di jam 8 dia bakal puteri dengan hasil halu paling banyak. Jadi masih ada waktu sampai jam 8, buruan gabung teman-teman Pro 2 ya. Boleh di WhatsApp, boleh di Instagram.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Are suruh poyo karo Pro 2 FM.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Terima kasih. Jam 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Jan spill informasi traffic dan juga cuaca di Surabaya pagi hari ini. Terpantau ada beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintasnya nih teman Pro 2, seperti di kawasan jalan Raya Mer ya. Ini kayaknya memang jadi jalan yang menjadi jalanan langganan macet gitu. Ada beberapa titik di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno ini mengalami peningkatan volume kendaraan ya tahun Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Kenjeran, ini masih ramai lancar aja sih teman Pro 2. Kalau misal kamu dari Mer menuju ke Jalan Raya Kenjeran sampai ke Kapasan, bahkan sampai ke Raja Wali, ini masih cukup ramai lancar aja sih lalu lintasnya. Yang sampai yang padat banget ya, cukup ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Raya Kertajaya ini masih ramai lancar aja. Ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas, mungkin karena lampu merah ya teman Pro 2, masih wajar-wajar aja lah, gak sampai yang padat banget. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo, nah ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut, tapi gak sampai panjang banget teman Pro 2, tapi ada peningkatan volume kendaraan di sekitaran titik jalan Jagir Wonokromo ya teman Pro 2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Maijen Sungkono ini, kemudian Darmo di Ponegoro juga beberapa titik cukup lumayan padat ya, mengalami peningkatan volume kendaraan juga di kawasan tersebut. Oke deh, kalau untuk cuacanya sendiri pagi hari ini teman-teman dari BMKG udah nginfoin Surabaya diperkirakan cerah.